0: ekosi sen
1: governance supe obibia fi ho no opesika fi ho enti se o maka ne sa dia media matipa o maka ne sa dia ne selom omo mani nya djuma pepepe se no maka so maide omo se no
2: new law no aba no media me hu ni se bebre na ntimi nya djuma.